0: masang bumper. Jadi gue kaget, kok music lab lagi ya? Tapi gak apa-apa, kali ini kita akan memulai merimbuser kita hari ini Rockstar dengan topiknya cinta-percintaan.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Dan memang ya, kalau ngomongin percintaan, banyak banget tren sekarang di 2026 ya. Dan yang terbaru tuh ada istilah namanya friendfluence.
0: Apa tuh?
1: Pengaruh circle pertemanan yang makin gede dalam keputusan asmara.
0: Gabungan antara friends dan influence berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Dan ada juga nih semana riset yang menyebutkan 42% orang ngaku keputusan soal pasangan mereka dipengaruhi opini teman dekat.
1: Mm-mm.
0: Bahkan banyak yang makin sering ajak double date biar circle-nya ikut approve.
1: Siapakah itu? Tapi kita mau tanya ini ke kamu nih Rockstar. Kira-kira kamu termasuk yang lanjut atau putus hubungan gara-gara pendapat teman deket atau tetap pegang keputusan sendiri walau circle-mu gak setuju?
0: Kalau gue sih mending sendiri Rockstar. Sharing-sharing pendapat lo pasti bisa via WhatsApp di 08 11 38 07 878. Dan sekalian buruan ke Instagram kita, pastinya di the one and only at
1: therockinlife.bali.
2: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga. Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Yes, kita kesana Rockstar. Bang Hindia pastinya yang akan selalu nemenin lo yang hari ini, pagi ini mau kemana-mana, kesana kesini gitu ya. Dan termasuk juga pastinya untuk lo yang lagi menyetir hari ini, hati-hati di jalan dan pastikan keselamatan utama gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan pastinya buat kamu yang lagi nyetir terus wondering kayak, aku tuh pingin liburan, ngajak keluarga atau orang-orang tersayang di sekitar aku, tapi aku kayaknya gak bisa liburan sekarang, aku planningnya nanti deh 3 bulan ke depan, pokoknya 90 hari ke depan, dimana ya kira-kira pas banget yang kamu punya planning tapi gak mau dalam waktu dekat nih Rockstar. Kamu bisa dapatkan penawaran terbaik dari Pullman Bali Legian Beach.
0: Ada apa tuh?
1: Di Jalan Melasti nomor 1 Legian, jadi gak jauh-jauh.
0: Sebelah ya.
1: Jadi sebelumnya biar kamu tahu nih Rockstar, Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi strategis dekat kemana-mana. Kamar mereka lega, rooftop dan infinity pool bar dengan sunset terbaik. Mereka juga punya Pullman Fit. Terus ada Cakra 7 Spine Salon.
0: Oke.
1: Dan pastinya dekat dengan pantai. Jadi sekarang cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap nih, kamu bisa dapatkan diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamar.
0: Wah, tapi selain itu ada lagi tambahan?
1: Ada lagi.
0: Masih ada ya?
1: Tapi kalau misalnya kamu mau stay dalam kurang dari 90 hari,
0: oke,
1: okay, kamu bisa dapatkan diskon spesial sampai 15% dengan promo save rate. Kan gak hanya itu Rockstar, kamu juga bisa menikmati happy hour at Infinity Pool Bar, buy one get one on selected special drinks tiap hari mulai jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi buruan langsung booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow sosial medianya di @pullmanbali. Sekali lagi di @pullmanbali.
0: Dan pastinya Rockstar, kita masih ngobrolin tentang lo itu termasuk yang lanjut atau putus hubungan gara-gara pendapat teman dekat atau tetap pegang keputusan sendiri walau circle-mu gak setuju sama sekali. Nah tadi kan Yuyu udah sempat mention nih yang namanya friendfluence. Nah jadi istilah friendfluence ini masuk dalam daftar tren dating 2026 versi Tinder Year in Swipe Report yang berdasarkan survei ke 4.000 orang yang masih single nih usia 18-25 di Amerika, Inggris, Kanada, dan juga Australia. Nah istilah ini sendiri diambil dari gabungan kata friend dan juga influence. Pertama kali dipopulerkan lewat buku karya Carolyn Flora, mantan editor Psychology Today di tahun 2013.
1: Nah dan ternyata nih Rockstar, penyebab munculnya tren ini tuh menurut laporan yang sama nih, 37% daters itu berencana lebih sering double date atau jalan bareng grup di tahun ini. Dan 34% ngaku hubungan teman-teman mereka jadi sumber harapan buat hubungan asmara mereka sendiri.
0: Yes, yes.
1: Nah, jadi keputusan soal pasangan sekarang tuh emang udah gak murni tentang personal ya, tapi udah jadi semacam proses yang melibatkan validasi circle pertemanan.
0: Nah, makanya Rockstar, saatnya kamu untuk sharing-sharing sama kita. Kalau tadi kita udah ambil dari sumber-sumber gitu ya, yang akan makin memvalidasi apa yang lo rasakan saat ini tentang friendfluence ini sendiri. Saatnya lo untuk sharing-sharing sama kita. Lo tuh termasuk yang lanjut atau putus hubungan gara-gara pendapat teman dekat atau tetap pegang keputusan sendiri walau circle lo gak setuju sama sekali. Sharinglah sama kita via WhatsApp di 0811-380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
0: Ditungguin ya. Sweet.

0: A Fantastic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
3: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
2: Emang di sana lengkap?
3: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
2: Kalau perlu banyak buat restoran?
3: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
2: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
3: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
2: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
3: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way.
4: Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
2: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 97.9 FM, this is the Rocky Life Valley, where everyone can be a rockstar.
1: Jujur setiap Iyun ngomong, gue cukup prihatin rockstar. Kalau ngomong lagi,
0: kamu bayangin ya, kalau kamu udah prihatin, apalagi diriku. Ini tuh rasanya ngomong itu kayak bertaruh nyawa, tau gak sih?
1: Benar-benar. Tapi yang satu ini rockstar pastinya lo nggak butuh bertaruh nyawa karena yes. Kita nggak usah jauh-jauh terbang ke Italia rockstar. Karena cukup dengan datang ke Sanur lo bisa nikmatin Italian Kitchen Party. Ini ada di setiap Sabtu mulai di 7:30 malam. Pastinya di The One and Only Pizzeria at Hyatt Regency Bali. Buat Sabtu lo jadi paling beda, makin yes. beda dengan menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur. Sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai dengan banyak pilihan menu dari live cooking stations. Mulai dari pasta ada, pizza ada, sampai ke live risotto show cooking juga ada. Ditambah lagi dengan beverage journey, bartender trolley dengan berbagai cocktails yang datang langsung ke meja kamu. Jadi tenang aja rockstar, pastinya makanan minuman lo akan langsung diserve, akan langsung datang ke meja lo masing-masing. Ada juga kids corner khusus untuk yang mengajak anak-anak untuk Italian kitchen party. Jadi benar-benar udah komplit ya Yuyu. Jadi kalau lo pengen ajak ponakan lo yang ada 30 biji itu, ajakin lah
0: sekarang. Sekarang udah nambah.
1: Udah berapa?
0: 32.
1: Oh udah nambah 2, lumayan lah ya. Dan semuanya dapat lo nikmatin cukup dengan Rp360.000 net per orang. Jadi buruan deh, reservasi sekarang juga ke 0815-8532-0969. Sekali lagi, untuk reservasi bisa ke nomor 0815-8532-0969. Juga bisa klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali. Sekali lagi at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya.
0: Yes, Rox.

0: Dan kita juga masih ngebahas tentang kamu tuh termasuk yang lanjut atau putus hubungan gara-gara pendapat teman dekat, atau tetap pegang keputusan sendiri walau circle kamu gak setuju. Soalnya nih ada menurut Colbin ya, jadi dia tuh terapis trauma somatik yang berpraktik di Los Angeles, deket nih.
1: Ini deket mana?
0: Jadi di
1: belakang kita,
0: iya, di belakang rumahku gitu ya.
1: Larang aja lu, larang.
0: Jadi katanya friends influence itu tuh soal ngebiarin teman-teman masuk ke kehidupan asmara kita dan berperan kayak copilot. Tapi dia juga ngingetin ya, batasan lebih tipis dari yang kita kira. Temen bisa aja sih jadi vokal banget soal siapa yang pantas dilanjutin atau enggak, dan itu enggak selalu sehat.
1: Benar, setuju.
0: Jadi kalau misalnya kita ketemu teman yang tepat, kita sharing tentang kayak misalnya gue lagi deket nih sama nih orang, mungkin mereka tuh kayak bisa ngasih masukan, validasi gitu ya.
1: Yes.
0: Tapi kalau misalnya udah terlalu overprotective, pasti dikit-dikit kayak dia nggak cocok.
1: Betul.
0: 10 orang gue jabarin katanya nggak cocok semua, ya udah gue single aja terus gitu.
1: Cuman gini, gue yakinkan adalah ketika kita meminta pendapat ke teman, jangan selalu telan mentah-mentah banget.
0: Betul.
1: Nah, jadi ketika emang ada,
0: dikunyah dulu gak sih?
1: Dikunyah dulu, diperhatikan juga. Misalnya ketika kita benar-benar 100% ditelan banget, apapun yang diomongin, hal-hal yang mungkin bisa memperrumit hubungan itu, jadi better untuk kita saring-saring lagi. Dan pastinya Rockstar lo masih bisa sharing-sharing sama kita tentang lo tuh pengen lanjut terus atau putus ketika hubungan lo gara-gara ada pendapat dari teman dekat atau tetap pegang keputusan sendiri walau circle-nya enggak setuju. Gue belepotan ya, agak deg-degan. Dan pastinya juga ini udah ada yang joinan nih.
0: Ada
1: kata IDS. Katanya lanjutlah. Kan yang jalanin kita, nerima pendapat boleh, tapi enggak harus setuju semua. Tapi tetap waspada aja kapan udah mulai agak-agak mulai enggak jelas.
0: Waspada.
1: Habis udah isi emot lari, run. Jadi memang harus diperhatikan sih, setuju banget sama Kak IDS. Sanya lo Rockstar untuk sharing-sharing sama kita, bisa buruan via WhatsApp kita di 0811 380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: It's Winbird FM, this is Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Pasti ya Rockstar, lu masih di GMAR barengan kita duo yang satu ini. Duo pembuat masalah, sebuah masalah.
1: Saya gak mau, mah.
0: Lu gak mau?
1: Gak mau.
0: Lu gak mau dinamai duo masalah?
1: Aku
0: tapi
1: duo? Dua pemberi solusi.
0: Oh, pemberi solusi.
1: Pemberi rekomendasi.
0: Karena hari-hari kerjaan kita gitu ya Rockstar
1: gitu.
0: Ya ngajakin lu untuk bisa jalan-jalan, dive into divers. Kemana-mana aja bisa gitu. Saatnya kita Rockstar kalian dekat dulu. Gak usah jauh-jauh untuk kita bisa healing bareng orang tersayang. Marilah kita ke jalan masih nomor satu Legian, pasien di dua only Puman Bali Legian Beach.
1: Yes.
0: Nah jadi Puman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi strategis yang deket kemana-mana aja. Punya kamar yang lega, rooftop dan infinity pool bar dengan sunset terbaik. Puman Fit, Cakra 7 Spa and Salon juga sangat dekat dengan pantai. Nah sekarang cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap, lo akan bisa dapetin nih diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamar. Dan kalau lo pengen stay-nya kurang dari 90 hari, jadi dadakan gitu misalnya, masih bisa Rockstar dapatkan diskon spesial sampai 15% dengan promo saver rate. Nggak hanya itu aja, lo bisa juga nikmatin nih yang namanya happy hour at Infinity Pool Bar. Buy one get one on selected special drinks tiap hari mulai jam 2 siang sampai 7 malam. Buruan deh untuk dapetin experience selengkap itu. Sekarang di booking di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi di pullman-bali-legianbeach.com. Dan juga follow pastinya sosial medianya di @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.
1: Yes Rockstar, dan saat ya kita closing topic dulu. Tapi kita masih di sini dan nanti kita juga bakal ngobrol sama siapa. Pokoknya ada deh. Dan intinya Rockstar, dari bahasan tadi itu setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya dalam memulai
0: menentukan.
1: Atau menentukan hubungannya gitu loh. Dan pastinya batas antara kehidupan sosial dan asmara itu tuh sekarang tuh kan makin deket banget.
0: Barrieran deket ya.
1: Harus benar-benar be wise.
0: Gitu. Cuman lo pernah nggak sih di situasi ini, yuk, misalnya kayak ketika lo emang lagi ada masalah sama teman, maksudnya tujuan kita untuk mencari solusi bukan, misalnya bukan validasi, biar lo udahan aja.
1: Pasti ini toxic. Pasti.
0: Lo pernah?
1: Pasti pernah.
0: Tapi ketika lo dikasih itu, lo benar-benar telan 100% atau ya udah gue pikirkan ambil tengah-tengahnya?
1: Enggak sih, biasanya aku pasti kayak awal menjajarkan dulu.
0: Terus menjajarkan. Oh bukan ditumpuk, jajarkan.
1: Dijajarkan. Kalau ditumpuk udah gitu-gitu aja.
0: Oh yes,
1: gitu.
0: yes.
1: Kalau lu sendiri gimana, Wet?
0: Kalau gue sendiri jujur sama. Biasanya gue sebelum sharing ke temen untuk minta pendapat, gue akan pakai nalar sendiri dulu. Jadi semisal masalah ini seperti ini, oke, berarti jalan yang paling bagus untuk diambil adalah, oh ya udah, gue lebih baik untuk be wise dan gue lebih memilih juga untuk tidak membuat pertengkaran. Karena dengan kita mencegah itu terjadi, ya udah kita artinya mencegah juga situasi yang lebih buruk ke depannya. Gitu sih kalau gue Rockstar ya. Mungkin buruk ke depannya mungkin kalau sekarang bisa makan dua nasi, besoknya cuma bisa makan satu nasi satu bungkus kan. Itu suatu seburuk juga kan. Dan masih Rockstar, lu masih bisa stick around terus sampai jam 10 pagi ini. Dan biasanya kalau kemarin-kemarin sebelumnya kita cuma ngobrol berdua. Kali ini kita bakalan ngobrol berlima Rockstar yang jauh-jauh datang dari Manang Maning tadi ya. Manang Maning Rockstar. So stickeran terus di 8.8 FM Jungle King Live Bali.

0: and Entertainment Media. Yes, Rockstar masih barengan Yu Medelin dan juga Harry Weda. Dan jam-jam segini tuh udah jam-jam di mana sebentar lagi mendekati jam-jam notifikasi.
1: Notifikasi apa?
0: Gajian.
1: Gajian ya.
0: Biasa kalau gajian kita berarti harus ngecek-ngecek barang-barang di dapur. Mana nih yang harus diganti?
1: Yes.
0: Mana nih teflonnya yang udah lengket harus diganti?
1: Termasuk yang paling gue senengin adalah ketika bisa ngasih present ke orang tua sih.
0: Betul.
1: Karena maksudnya ketika kita masih kecil-kecil gitu kan ya. Jadi biasanya kita dikasih present, kasih hadiah, tapi saatnya sekarang kita untuk gantian ngasih hadiah ke orang tua, ke ibu, ke kesayangan kamu Rockstar. Karena pas banget nih untuk lo yang lagi cari perlengkapan dapur dan rumah tangga yang lengkap, butuhnya di mana, bisa di mana, pastinya langsung buruan ke Dapur Prima aja. Mulai dari cookware, ada tableware, glassware, kitchen utensil, sampai berbagai perlengkapan untuk kebutuhan hotel juga bisa. Restoran, cafe, villa, catering, dan usaha kuliner tersedia dalam banyak pilihan. Butuh untuk kebutuhan operasional juga bisa, atau pemesanan dalam jumlah besar. Lo pastinya juga bisa konsultasi dan order melalui Dapur Prima langsung gitu ya. Kunjungi Dapur Prima di 8 cabang nih, gue absen satu-satu. Mulai dari Panjer ada Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, dan Celu. Banyak banget ya. Nggak sempat datang, langsung tenang aja Rockstar, karena pemesanan juga bisa langsung lewat WhatsApp online Dapur Prima. Buat info produk terbaru dan lain-lain paling cepat, pastinya follow Instagramnya di @dapurprimabali. Sekali lagi, @dapurprimabali. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur, rumah tangga, sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah. Dan pastinya Rockstar, kali ini selain kita udah ngenalin nih lo apa aja yang ada di Dapur Prima pemesanannya, kali ini kita akan membahas lebih dalam, lebih lanjut sama langsung dengan tim dari Dapur Prima.
0: Hai.
2: Hai. Good talk, deep talk, and fun talk, morning talk.
1: Yes, terlalu semangat
0: soalnya ini adalah pembahasan yang disukai wanita-wanita ya.
1: Yes.
0: Bukan hanya wanita ya, bapak-bapak sekarang juga nggak mau kalah soalnya. Karena di sini semuanya ada, dan kali ini Rockstar pagi ini kita udah sama tim dari Dapur Prima.
3: Hai.
0: Hai, selamat pagi. Ada siapa aja ini, boleh dikenalin? Dengan kakak siapa? Cantik sekali.
4: Saya Skarini.
1: Oke.
5: Saya Eka.
1: Oke. Kak Eka. Dan juga
6: Kak Jul
1: ya. Ayo. Nah, jadi Kak Skarini adalah kepala divisi dari inventory. Dan juga Kak Eka sebagai koordinator pembelian, dan juga Kak Jul sebagai staff marketingnya gitu ya. Gimana perjalanannya barusan? Aman?
4: Aman, lancar.
1: Yes. Dan pastinya kali ini kita akan mengulik lebih dalam nih Rockstar tentang Dapur Prima. Siapa sih yang nggak tahu Dapur Prima gitu ya? Nah pastinya sebenarnya untuk yang belum tahu, Dapur Prima ini sebenarnya apa? Dan apakah sekedar store buat perlengkapan dapur atau lebih ke supplier gitu? Boleh dijelasin Kak Eka? Eka Sekar?
4: Jadi sebenarnya Dapur Prima adalah toko perlengkapan dapur rumah tangga yang mengusung konsep retail modern.
1: Oke.
4: Namun tidak hanya melayani kebutuhan rumah tangga, Dapur Prima juga melayani berbagai kebutuhan usaha, khususnya di bidang horeca.
1: Oke.
4: Dapur Prima sendiri sudah berdiri selama 16 tahun dan terus menjadi salah satu pilihan masyarakat Bali khususnya untuk memenuhi kebutuhan dapur dan rumah tangga. Jadi pelanggan kami cukup beragam. Mulai dari kebutuhan rumah tangga,
1: hingga
4: kebutuhan restoran, kafe, hotel, villa, catering, dan berbagai usaha lain.
1: Oh, berarti Dapur Prima ini udah 16 tahun ya, udah lama
0: udah
1: banget
0: lama, ya.
1: Yes.
4: Tidak bisa diragukan lagi.
1: Iya, udah pasti sangat dipercaya Rockstar. Udah bertahan sangat lama, berarti emang udah berpengalaman juga memberikan kepuasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan peralatan rumah tangga.
0: Benar.
1: Gitu ya.
0: Terus tadi juga sempat gimana?
4: Konsep yang kami hadirkan juga adalah one stop shopping.
1: One stop shopping.
4: Mana perlengkapan bisa mencari berbagai kebutuhan dapur dan perlengkapan usaha dalam satu tempat. Mulai dari peralatan sehari-hari hingga kebutuhan dalam jumlah besar. Kedepannya kami juga terus berupaya membangun Dapur Prima agar dapat menjadi salah satu supplier semakin lengkap untuk memenuhi kebutuhan horeca di Bali.
1: Yes.
0: Itu kan tadi juga dibilang ya, berarti kan supply-nya besar ya. Itu tuh kalau jumlah barang yang bisa disuplai sebanyak itu tuh kak, apa kita tetap bisa belanja eceran di Dapur Prima gitu?
4: Tentu bisa. Ya, jadi Dapur Prima ini melayani kebutuhan yang cukup luas, mulai dari perlengkapan rumah tangga yang membeli satu atau beberapa produk.
1: Itu bisa ya?
4: Bisa.
1: Yes.
4: Sampai pelanggan usaha yang membutuhkan barang dalam jumlah banyak. Tidak perlu merasa harus membeli dalam jumlah besar, mau mencari satu barang untuk kebutuhan rumah ataupun sedang melengkapi kebutuhan sebuah kafe, restoran, hotel dan villa maupun catering, semuanya tetap bisa dilayani.
0: Oke,
1: menarik. Jadi sebenarnya kalau kita emang butuh satu bisa berangkat langsung gitu ya. Cuman aku mau nanya sesuatu yang mungkin lucu nih juga ya. Sebenarnya kadang kan kita sering belanja barang kebutuhan alat dapur cuman ngelihat bentuknya yang lucu atau mungkin harga yang murah. Tapi sebenarnya menurut Kak Sekar sendiri, apa yang sebenarnya perlu kita perhatikan saat belanja alat dapur?
4: Ya, yang paling penting sebenarnya bukan hanya bentuk atau harga, tetapi apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa melihat dari materialnya, ukurannya, kapasitas, fungsi dan tahannya. Sampai seberapa sering alat tersebut akan digunakan.
1: Makanya aspek-aspek itulah yang gini Rockstar yang perlu kita perhatikan. Karena sebenarnya aku pernah belanja sama ibu ke Dapur Prima dan emang alat aku waktu itu belinya spatula dan itu benar-benar tebel banget. Jadi emang ketika kita belanja salah satu hal yang pasti kita harus lihat adalah ketahanannya. Benar-benar.
0: Karena kan apalagi kalau misalnya kita ngomongin bahan dapur gitu kan, kita harus pakai sesuatu yang memang kualitasnya tuh bagus biar bisa dipakai lama.
1: Ada teman lagi kak?
4: Ya ini misalnya untuk kebutuhan rumah tangga kan kebutuhannya berbeda dengan dapur restoran yang digunakan setiap hari dengan intensitas tinggi. Jadi sebelum membeli sebaiknya kita tentukan dulu barang itu akan dipakai untuk apa. Setelah itu baru memilih ukuran, bahan dan tipe produk yang paling sesuai.
1: Nah dicatat tuh Rockstar, ketika ketika kita emang mau berbelanja harus dilihat juga aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika memilih barang yang benar-benar berkualitas. Dan pasti jawabannya hanya di Dapur Prima. Dan pastinya setelah ini akan kita kulik lebih dalam nih apa aja sebenarnya yang ada di Dapur Prima. So stickeran terus di 87,8 FM The Rocky Life Bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Again.
1: Yes, it's Open Pride FM. This is Drew Kilat Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Pastinya bareng, masih bareng dari tim Dapur Prima Bali. Yay! Dan pastinya sekarang kita akan move rockstar ke obrolan kita berikutnya. Yang kali ini kita akan lanjut ke KEK.
2: Betul.
1: Nah, setelah tadi kita membahas sedikit perkenalan tentang Dapur Prima itu apa, terus apa sih yang bisa kita beli, kita akan move nih. Tadi beberapa kali kita menyebutkan ada yang namanya Horeca. Nah, tapi sebenarnya kalau dari sisi Dapur Prima sendiri, sebenarnya Horeca itu apa dan seperti apa sih kebutuhannya gitu?
2: Oke, jadi untuk Horeca sendiri itu singkatan dari hotel, restoran, dan kafe.
1: Oke.
2: Jadi dalam perkembangannya itu kebutuhan yang kami layani juga cukup luas. Itu termasuk villa, catering, dan berbagai usaha kuliner lainnya. Jadi kebutuhan pelanggan kami pun juga berbeda-beda, mulai dari peralatan makan dan minum, cookware, perlengkapan preparation, serving, storage, hingga berbagai perlengkapan penunjang operation dapur lainnya. Jadi di Dapur Prima itu sendiri kami memiliki berbagai kategori produk, mulai dari barang pecah belah, glassware, keramik, stainless, plastik, aluminium, hingga berbagai peralatan elektrik dan perlengkapan dapur lainnya. Oleh karena itu, pelanggan Horeca kami itu tidak hanya mencari satu produk saja ke Dapur Prima. Jadi biasanya sih berbagai jenis produk sekaligus, yang tentunya harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dan operasional usaha lainnya.
3: Terus kalau misalnya nih Rockstar nih perlunya alat dapur atau Horeca, tapi tadi kan dalam jumlah banyak atau besar, apa Dapur Prima bisa akomodir kayak bisa PO atau pesan sebelumnya?
2: Sangat bisa. Jadi bisa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tim Dapur Prima. Jadi untuk kebutuhan dalam jumlah banyak, kami bisa membantu, mulai dari pengecekan stok terlebih dahulu, jadi disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pelanggan. Lalu untuk produk tertentu, pelanggan juga bisa melakukan pemesanan terlebih dahulu sesuai kebutuhan. Jadi memang kami menyarankan untuk pelanggan usaha yang memiliki kebutuhan cukup besar untuk mengkomunikasikan dulu sejak awal, jadi agar tim kami itu bisa membantu mencarikan solusi yang paling tepat. Karena kan pelanggan Dapur Prima sendiri itu cukup beragam ya, mulai dari ibu rumah tangga, Gen Z yang memiliki usaha F&B, jadi hingga pemilik catering dan usaha jenis lainnya. Jadi tentunya bagi kami bukan, jadi tetap dengan kualitas juga. Jadi kita juga mengutamakan. Jadi Dapur Prima sendiri juga pastinya mengutamakan kualitas produk agar pelanggan mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka tentunya.
1: Yes. Berarti benar-benar sangat diperhatikan ya kalau kita semisal emang pengen PO masih bisa. Tapi kalau semisal kita visit langsung pun langsung lihat-lihat barangnya juga bisa pastinya ya.
2: Tentunya
1: yes,
2: bisa.
1: Yes. Dan tadi kan sempat udah kita bahas tuh, udah kita sampaikan ada 8 cabang nih di Dapur Prima sendiri. Kira-kira akan ada rencana untuk tambah cabang atau mungkin sejauh ini 8 dulu dan boleh disampaikan cabangnya di mana-mana aja?
2: Untuk penambahan cabang itu next pasti.
1: Pasti ada Rockstar, jadi ditungguin pastinya ya.
2: Jadi untuk saat ini sih Dapur Prima sudah ada 8 cabang. Itu untuk cabang pertama kami ada di Panjer atau Tukati Haye. Untuk cabang kedua kami ada di Dalung. Yang ketiga ada di Buana Raya. Yang keempat ada di Monang Maning. Dan kelima di cabang Kedonganan. Untuk selanjutnya di cabang Nusa Dua. Dan selanjutnya Gatsu, dan yang ke-8 itu ada di cabang Celuk. Jadi pelanggan tentunya bisa memilih cabang yang terdekat.
1: Jadi misal lewat Celuk Rockstar bisa melipir, kalau lewat Dalung bisa melipir. Pokoknya benar-benar bisa di mana-mana aja, dan selalu diingat ya, one stop solution gitu ya. Jadi benar-benar sangat pas ketika kita lagi membutuhkan barang-barang Horeca gitu.
3: Dan pastinya Rockstar setelah ini kita juga masih bakal ngomong lagi ya, ngobrol lagi bareng tim dari Dapur Prima, nanti juga akan ada Kak Jul. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di 87,8 FM The Rocking Life Bali.
0: Take my money, well I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over time.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: day, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Piring kurang, kelas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
1: Emang sana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.

0: menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 87,8 FM The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes Rockstar, masih barengan sama tim dari Dapur Prima. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Jul.
1: Hai Rockstar ya. Dan pastinya setelah tadi kita udah tahu lebih banyak nih tentang Dapur Prima yang bisa kita pemesanan PO, termasuk juga lokasi-lokasinya. Sekarang kita akan move ke yang satu ini. Nah tadi setelah kita membahas semuanya itu ya, tapi kan nggak semua orang ada waktunya untuk belanja langsung. Kalau misalnya kita belanja online berarti bisa?
2: Tentunya jelas bisa ya. Apalagi bisa ya? Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa didapetin secara online gitu.
0: Betul.
2: Nah untuk pemesanan barang melalui online-nya Dapur Prima itu kita ada beberapa metode nih. Yang pertama itu dari WhatsApp online kita di 0812-8583-5397.
1: Oke, boleh diulang sekali lagi pelan-pelan kakak?
2: Oh ya, WhatsApp online-nya Dapur Prima itu di 0812-8583-5397. Nah, metode yang kedua itu ada dari online store. Nah,
1: online store.
2: Ya, kita udah buka di Shopee, Tokopedia, TikTok, apalagi kita juga punya website di dapurprima.co.id.
1: Oke, berarti kalau di online shop itu berarti kita tinggal search Dapur Prima gitu ya, langsung akan muncul ya.
2: Apalagi, biasanya kan ada yang nanya barang ini real gak, real picture gak, tenang aja,

0: itu kita real picture kok itu.
1: Yeah.
0: Ya semua yang ada di online store dan yang kita kirimin lewat WA itu real picture semua.
2: Yes yes, mantap mantap.
1: Nah tapi juga ini kadang kan pasti banyak banget ya yang orang-orang, misalnya kayak aku sendiri, aku tuh kalau misalnya belanja pasti tuh ngeliat sesuatu tuh kayak ini barang menarik banget, tapi belum tentu tuh aku bisa makainya. Di sana tuh kira-kira ada nggak sih tim yang kayak bakal ngasih tahu kita atau bisa kita tanya-tanyain buat edukasi produk yang mau dibeli gitu?
0: Tentu ada sih yang kayak gitu, apalagi kalau kakaknya belanja langsung di toko, staff-staff kami itu jelas sudah berpengalaman nih.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi kalau misalkan kakaknya nggak tahu nih cara memakai alat-alat ini, staff kami itu bakal 100% bakal membantu
1: ya.
0: Gitu. Nah, kalau yang nggak belanja langsung dari toko itu bisa tanya-tanya lewat WA kami yang tadi gitu.
2: Berarti misalnya kalau kita tanya-tanya lewat WA, udah pasti akan dibantu. Misalnya kita minta, oh aku mau difotoin dong, itu bisa dibantu ya.
0: Udah pasti bisa.
2: Wah,
0: itu.
2: Keren. Dan tapi kalau di zaman sekarang ini, barang kayak apa sih yang sebenarnya jadi tren atau dicari sama banyak orang? Dan apa yang jadi patokan orang berbelanja? Kira-kira, terutama di dapur prima ya.
0: Kalau dari sisi kami sih, selain mengikuti tren, kami itu juga tetap mempertimbangkan nilai guna dari sebuah produk itu. Nah, karena itu kami selalu berusaha melengkapi produk-produk terbaru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi bukan hanya soal produknya menarik secara visual, tetapi juga apakah produk tersebut praktis dan mudah digunakan. Nah, untuk kebutuhan rumah tangga, biasanya produk yang praktis dan multifungsi itu cukup banyak nih yang diminati gitu. Nah, terus untuk kebutuhan usaha, pertimbangannya lebih kepada kapasitas dan efisiensi kerja di bidang usahanya itu.
2: Oke. Okay.
1: Terus kan banyak juga nih sekarang yang apa ya, untuk mempertahankan pelanggan nih, membuat program member dengan berbagai benefit. Apakah dari tim Dapur Prima juga melakukan hal yang sama?
0: Nah,
1: kayak punya member atau apa?
2: Ada membershipnya.
1: Gitu?
0: Nah, kedepannya bakalan ada nih. Melalui program ini member Dapur Prima itu bisa ngedapetin poin dari setiap transaksi yang mereka lakuin, mau dari transaksi online atau transaksi langsung ke toko fisik kami gitu. Nah, rencananya program member ini akan kami launching di bulan depan.
2: Bulan depan, Rockstar, kabar gembira untuk kamu pecinta setia Dapur Prima. Langsung aja ditambah membernya, karena ada pasti ada penawaran-penawaran menarik yang disiapkan dengan bergabung jadi membership ya.
1: Betul.
2: Yes.
1: Dan pastinya Rockstar setelah ini kita juga masih bakal ngobrol lagi ya dengan Dapur Prima. Tadi kita udah ngobrol panjang banget bareng Kak Sekar, bareng Kak Eka. Dan juga nanti kita rangkum lagi buat kamu yang mungkin tadi belum ikutan.
2: Yes.
1: Nanti biar kamu tahu.
2: Yes, termasuk juga Rockstar ketika lo pengen tanya-tanya lebih dalam nih, misalnya Kak, ada promo-promo, ada diskon-diskon gak sih ke Dapur Prima? Tanya, bisa langsung ke WhatsApp kita sekarang juga di 0811 38 07878. Ditungguin ya.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: miliar rupiah.
1: Mau dipenjara?
2: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: and Entertainment Media.
1: Baik, listening to Lahalutal with Apalah Arti Menunggu Rockstar. Yes. Cepat banget, nggak usah tunggu-tunggu lagi, langsunglah kita ke Dapur Prima aja. Nah, setelah tadi kita udah kenalin di Dapur Prima, kalau yang mungkin sebelumnya belum kenal nih Rockstar, akhirnya udah tahu juga apa aja sih produk-produk yang ada di sana, terus juga lokasinya di mana, dan akhirnya kita akan conclude nih di akhir. Dan sebenarnya kita akan nanyain satu-satu ya. Nah, jadi kalau semisal kita belanja online sendiri, kan kita nggak bisa ngeliat nih langsung barangnya. Gimana sih dengan Dapur Prima? Gimana cara kita tetap menjaga keamanan berbelanja versi dari Dapur Prima? Apakah selain dari, tadi kan udah sempat kita obrolin, apakah Dapur Prima tuh bisa foto? Selain itu, apakah ada hal yang lain dilakukan atau hanya itu gitu?
2: Selain itu juga kita tentunya ada katalog online juga ya.
1: Oke. Katalog online ya.
2: Nah, untuk itu customer itu bisa ngeliatin nih produk-produk kita itu secara real juga gitu.
0: Oke. Nah
2: yang paling penting sih jaga gini apa namanya keamanan saat transaksi. Apalagi kan sekarang banyak kasus-kasus penipuan nih yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan yang udah terkenal nih.
1: Yes.
2: Nah, di Dapur Prima sih supaya gak terjadi hal-hal yang kayak gitu, transaksi di Dapur Prima khususnya di online kita gak pernah meminta QR.
1: Selalu transfer.
2: Iya, selalu transfer atas nama CV Dapur Prima gitu.
1: Oke. Nah, dicatat Rockstar, ketika lo berbelanja online nanti di Dapur Prima ataupun per jam ini, per hari ini, rekening yang menerima transfernya adalah atas nama CV Dapur Prima ya.
0: Dan kira-kira apa sih yang bikin Dapur Prima berbeda dibandingkan tempat lain? Dan siapa yang seharusnya memilih untuk berbelanja di Dapur Prima?
3: Oke, tentunya Dapur Prima ini kan hadir untuk kebutuhan yang cukup luas ya. Jadi bisa dibilang kita terlengkap nih di Bali. Jadi bukan hanya untuk orang yang sedang mencari perlengkapan dapur saja. Jadi juga pelanggan yang sedang membangun atau menjalankan usaha, itu seperti restoran, kafe, hotel, villa maupun catering gitu. Jadi untuk akses juga kita ada sudah ada 8 cabang yang sudah kita sebutkan juga tadi. Serta ada kemudahan untuk pelanggan juga untuk mendapatkan produk secara offline maupun online. Pada akhirnya kita selalu ingin pelanggan kita bisa mendapatkan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk pribadi maupun untuk kebutuhan usaha, seperti itu.
1: Oke. Benar-benar sangat keren banget ya, udah benar-benar difasilitasi nih untuk Rockstar yang mungkin tinggalnya di daerah Celuk, daerah Gianyar ya, betul itu ya. Jadi di daerah Denpasar, daerah Badung pun ada. Jadi memang sudah tersebar di banyak titik. Jadi ketika lo emang mungkin belum sempat nih untuk mampir yang di daerah mana gitu, di salah satu cabang, bisa mampir ke cabang lain, bisa melipir, karena banyak pilihannya dan pastinya the one and only Dapur Prima Bali. Dan mungkin kalau ingin kita tahu lebih banyak tentang Dapur Prima, bisa cek kemana, adakah Instagramnya, adakah WhatsApp yang bisa kita tanya-tanya gitu, Kak, boleh disampaikan?
2: Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang produk dan kegiatan Dapur Prima, pelanggan bisa mengikuti Instagram kita di @dapurprimabali. Nah, selain itu, customer juga bisa menanyakan produk dan pemesanan bisa melalui WhatsApp-nya Dapur Prima.
1: Yes.
2: Untuk yang ingin datang langsung bisa juga mengunjungi salah satu dari 8 cabang kita.
1: 8 cabang ya. Dan selain untuk di nomornya boleh disampaikan lagi?
2: Oh ya, untuk pemesanan online Dapur Prima bisa ke WhatsApp-nya di 0812 8583 5397.
1: Oke. Nah, dari catat kan Rockstar ya. Jadi dipastikan tidak salah nomor, tidak salah juga nanti transfer saat transaksinya.
0: Iya. Dan mungkin yang terakhir ada lagi yang ingin disampaikan dari tim Dapur Prima?
4: Ya, kami ingin mengajak masyarakat Bali khususnya, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan usaha, untuk menjadi Dapur Prima sebagai salah satu tempat untuk mencari berbagai perlengkapan dapur dan kebutuhan horeca. Tidak perlu ragu untuk bertanya kepada tim kami mengenai produk yang dibutuhkan, karena kami ingin membantu pelanggan menemukan barang yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dan sekian lagi untuk pemesanan melalui WhatsApp, pastikan hanya menghubungi WhatsApp resmi Dapur Prima di nomor 0812-8583-5397. Sekali lagi 0812-8583-5397. Dan melalui lakukan konfirmasi sebelum melakukan pembayaran. Nah, terima kasih untuk The Rockin Lab Bali yang sudah memberikan kesempatan kepada Dapur Prima untuk berbagi bersama pendengar hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan sampai bertemu di Dapur Prima.
1: Iya, yes, sampai bertemu Dapur Prima. Sangat kita tunggu Rockstar untuk lo memenuhi, langsung dikunjungin ke 88 cabangnya kalau bisa. Yes, ya langsung didatangi
0: di sekarang ya, tur Dapur Prima ya.
1: Dan kita juga udahan dulu Rockstar. Terima kasih sekali lagi mengucapkan juga kepada tim Dapur Prima. Di sini ada Kak Sekar, Kak Eka, juga Kak Jul ya. Ya udah, datang pagi-pagi Rockstar. Karena kita mulai jam 9 tapi udah datang 8.30. Sangat semangat sekali hari ini.
0: Itu menunjukkan kalau mereka itu selalu melakukan sesuatu itu sepenuh hati.
1: Betul-betul. Dan pastinya Rockstar, kita akan terus ketemu sama lo di Senin sampai Jumat ya. Yes. Di jam yang sama, 7 sampai 10 pagi. Pastinya di The One and Only at therockinlife.bali. Itu Instagram kita.
0: Betul. Tapi kamu yang pasti Rockstar, semoga hari ini bisa menjalani hari dengan baik.
1: Yes.
0: Apalagi besok udah weekend ya, semangat. Jadi kami berdua pamit dulu. Yu Medelin pamit.
1: Hari ini ikutan pamit Rockstar. Kakak mau ikutan pamit? Pamitan juga boleh.
0: Dadah.
1: Gitu. Dadah. Sampai jumpa. Oke.
0: Weekend. Bye
1: bye.
0: Bye.
5: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
6: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Nah, berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way.
2: Setelah brunch, kamu bisa menghanyutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
1: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jangan dipikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang deket banget sama pantai. Dan sekarang, kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Swarga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Swarga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Swarga Garden lagi? Emang muat?
0: Swarga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @swargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @swargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

What's up, Boy FM? This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Sabtu itu adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, Rockstar ya. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969, sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Enak kali ya, bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel, dekat pantai, terus...
0: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
2: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rocking you all day long. All day long.
0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.

0: fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap. Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga. Where everyone can be a rockstar.

0: Mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

rumah gitu kan ya, kita pulang kerja terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan? Perlengkapan dikit, ya kan kayak enggak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya kafe, punya villa, catering, usaha kuliner. Semuanya ada, banyak pilihannya, dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih kamu konsultasi aja juga order lewat Dapur Prima. Bisa dihubungin lewat WhatsApp-nya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagram-nya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya. Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah. Aku

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

0: rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Working Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di Kuta, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at pullmanbali buat update promonya. Sekali lagi, at pullmanbali.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Indonesia memperkuat kerjasama bebas visa paspor diplomatik dan dinas dengan tiga negara, yaitu Lebanon di Timur Tengah dan Saint Vincent juga Grenadines, bersama Republik Dominika di kawasan Karibia, Rabu 23 September 2026. Kesepakatan ditandatangani Menteri Luar Negeri Sugiono di New York, Amerika, untuk mempermudah hubungan antar negara, sekaligus menjadi langkah awal menuju fasilitas bebas visa untuk masyarakat umum. Selain kemudahan visa, Indonesia juga memperkuat hubungan ekonomi dengan Republik Dominika, program pertanian di Karibia, serta menjaga misi perdamaian pasukan TNI di Lebanon. Berita kedua dari entertainmentnews.com. Kit Harington resmi bergabung dalam serial Harry Potter untuk berperan sebagai Profesor Gilderoy Lockhart di HBO Max pada hari Senin 21 September 2026. Kit Harington masuk menggantikan Nicholas Hoult yang mundur karena bentrok jadwal syuting film lain. Proses syuting untuk season kedua saat ini berlangsung di Inggris dan season pertama serial ini dijadwalkan mulai tayang pada Desember 2026. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com. Tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil mendapatkan medali emas pertama di Asian Games 2026 setelah mengalahkan tim Cina dengan skor 3-2. Pada hari Kamis 24 September 2026. Indonesia sempat tertinggal 2 poin di awal pertandingan sebelum akhirnya menang lewat kemenangan Awi Farhan, ganda Leoroli Carnado dan Daniel Martin, dan pemain muda yaitu Muhammad Zaki Ubaidillah. Di pertandingan terakhir yang menjadi penentu, Muhammad Zaki Ubaidillah mengalahkan wakil Cina yaitu Wang Hongyang 2 set langsung dengan skornya 21-19 dan juga 22-20. Demikian ketiga berita yang saya bacakan, saya Aurelia untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: mulai pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Director of Public Relations.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Indonesia memperkuat kerjasama bebas visa paspor diplomatik dan dinas dengan 3 negara, yaitu Lebanon di Timur Tengah dan Saint Vincent juga Grenadines, bersama Republik Dominika di kawasan Karibia, Rabu 23 September 2026. Kesepakatan ditandatangani Menteri Luar Negeri Sugiono di New York, Amerika, untuk mempermudah hubungan antar negara, sekaligus menjadi langkah awal menuju fasilitas bebas visa untuk masyarakat umum. Selain kemudahan visa, Indonesia juga memperkuat hubungan ekonomi dengan Republik Dominika, program pertanian di Karibia, serta menjaga misi perdamaian pasukan TNI di Lebanon. Berita kedua dari entertainmentnews.com. Kit Harington resmi bergabung dalam serial Harry Potter untuk berperan sebagai Profesor Gilderoy Lockhart di HBO Max pada hari Senin 21 September 2026. Kit Harington masuk menggantikan Nicholas Hoult yang mundur karena bentrok jadwal syuting film lain. Proses syuting untuk season kedua saat ini berlangsung di Inggris dan season pertama serial ini dijadwalkan mulai tayang pada Desember 2026. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com. Tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil mendapatkan medali emas pertama di Asian Games 2026 setelah mengalahkan tim Cina dengan skor 3-2 pada hari Kamis 24 September 2026. Indonesia sempat tertinggal 2 poin di awal pertandingan sebelum akhirnya menang lewat kemenangan Awi Farhan, ganda Leo Roli Carnado dan Daniel Martin, dan pemain muda yaitu Muhammad Zaki Ubaidillah. Di pertandingan terakhir yang menjadi penentu, Muhammad Zaki Ubaidillah mengalahkan wakil Cina yaitu Wang Hongyang 2 set langsung dengan skornya 21-19 dan juga 22-20. Demikian ketiga berita yang saya bacakan, saya Aurelia untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh. Kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Wakil Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @thewakillife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @thewakillife.bali.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Ya.
1: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
0: Udah, Pak. Suharga Garden bisa.
1: Terus yang gathering kantor?
0: Aman, Pak.
1: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
0: Jangankan 100, Pak. Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
1: Suharga Garden lagi? Emang muat?
0: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Ketika awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Perwan Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udah kehidupan kita tuh dipenuhin sama deadline rockstar, jangan sampai kita jadi flatline ya. Jangan dong. Udah paling benar jawabannya adalah lo pengen healing di weekend atau waktu liburan kamu tuh kayak pendek banget. Ini adalah jawaban yang paling tepat, di mana Teruntum Kuta tuh punya lunch pool package, di mana kamu bisa santai di pool terbaik di Kuta, ngadap langsung ke pantai Kuta sambil nikmatin banyak banget hidangan yang tersedia di paketnya. Ada fried rice with chicken, kemudian ada fried noodle with chicken, ada triple deck sandwich atau sliced fruit. Semuanya bisa kamu dapetin cukup dengan Rp150.000 net per pax. Sudah termasuk berenang, free iced tea dan juga pemakaian towel. Jadi reservasi sekarang, hubungin Teruntum Kuta 0819-5396-8213. Sekali lagi Teruntum Kuta di 0819-5396-8213. Dan follow sosial medianya @teruntumkutabali. Sekali lagi @teruntumkutabali.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: sekelas kurang, wipen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
4: Udah pak, Suharga Garden bisa.
3: Terus yang gathering kantor?
4: Aman pak.
3: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
4: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
3: Suharga Garden lagi? Emang muat?
0: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
5: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Indonesia memperkuat kerjasama bebas visa paspor diplomatik dan dinas dengan tiga negara, yaitu Lebanon di Timur Tengah dan Saint Vincent juga Grenadines, bersama Republik Dominika di kawasan Karibia, Rabu 23 September 2026. Kesepakatan ditandatangani Menteri Luar Negeri Sugiono di New York, Amerika, untuk mempermudah hubungan antar negara, sekaligus menjadi langkah awal menuju fasilitas bebas visa untuk masyarakat umum. Selain kemudahan visa, Indonesia juga memperkuat hubungan ekonomi dengan Republik Dominika, program pertanian di Karibia, serta menjaga misi perdamaian pasukan TNI di Lebanon. Berita kedua dari entertainmentnews.com. Kit Harington resmi bergabung dalam serial Harry Potter untuk berperan sebagai Profesor Gilderoy Lockhart di HBO Max pada hari Senin 21 September 2026. Kit Harington masuk menggantikan Nicholas Hoult yang mundur karena bentrok jadwal syuting film lain. Proses syuting untuk season kedua saat ini berlangsung di Inggris dan season pertama serial ini dijadwalkan mulai tayang pada Desember 2026. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com. Tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil mendapatkan medali emas pertama di Asian Games 2026 setelah mengalahkan tim Cina dengan skor 3-2 pada hari Kamis 24 September 2026. Indonesia sempat tertinggal 2 poin di awal pertandingan sebelum akhirnya menang lewat kemenangan Awi Farhan, ganda Leo Roli Karnado dan Daniel Martin dan pemain muda yaitu Muhammad Zaki Ubaidillah. Di pertandingan terakhir yang menjadi penentu, Muhammad Zaki Ubaidillah mengalahkan wakil Cina yaitu Wang Hongyang 2 set langsung dengan skornya 21-19 dan juga 22-20. Demikian ketiga berita yang saya bacakan, saya Aurelia untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: FM, this is Rocket Life Bali, where everyone is a rockstar. Semakin dewasa kita, semakin gak butuh waktu yang lama-lama terus-menerus gitu ya, rockstar, untuk quality time sama teman-teman kita, sama sahabat-sahabat kita. Hanya butuh satu hari, mungkin dalam beberapa minggu gitu kan ya, untuk berquality time. Itu tuh udah cukup banget sih kalau menurut gue, rockstar. Daripada ketemu tiap hari tapi kayak gak jelas gitu kan ya, ngapain, terus bondingnya juga gak dapet. Mendingan satu hari tapi bondingnya dapet, terus juga funnya dapet, ya kan. Dan yang pasti harus satu hari yang benar-benar berkualitas, namanya juga quality time ya. That's why kalau rockstar juga punya satu waktu gitu ya untuk quality time bareng sama sahabat, boleh ke Kuchina Brunch setiap hari Minggu, start dari jam 11 siang sampai 3 sore di Kuchina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena itu brunch terbaik di Nusa Dua dengan berbagai menu pilihan terbaik, mulai dari Italian, Spanish, French sampai ke Asian. Ditambah lagi fresh seafood termasuk fresh oyster dari Oyster Man, terus juga cured meats, terus juga homemade pasta, cheese, dan berbagai dessert special dalam dessert room, sampai dessert ballerina juga ada. Nah, setelah brunch, kita juga bisa menikmati Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill untuk menikmati minuman dan kanapes free flow, ditemani live DJ dari jam 3 sampai 5 sore. Dan semuanya bisa dinikmati dengan Rp888.000 plus-plus per orang, dan juga Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Udah termasuk akses ke pool dan juga Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di 0811-3830-5954. Sekali lagi di 0811-3830-5954. Follow sosial medianya juga di @Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, @Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Lo tau ini, Sam?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Nah, rockstar, untuk berita yang lagi trending ini datangnya dari OpenAI. Ini dikutip dari CNN.com. Katanya si OpenAI ini memperluas iklannya di ChatGPT ke lebih dari 60 negara termasuk Indonesia. Nah, ini tuh strategi dari OpenAI ya, rockstar, karena memberikan sumber pendapatan baru sekaligus mempertahankan akses ChatGPT untuk pengguna gratis. Tentunya juga buat pengguna berbayar seperti Plus, Pro, Business, Enterprise, dan juga Edu. Gak akan mendapatkan iklan, sedangkan untuk pengguna paket free juga Go tetap akan ada iklannya. Nah, baiknya OpenAI, iklan akan tetap muncul sebagai iklan dan pengguna akan diberi keterangan kalau yang muncul adalah iklan dan bukan jawaban dari ChatGPT, untuk menghindari kebingungan orang saat melihat iklannya. Aduh, iklan di mana-mana, rockstar. Tapi yang jelas ya udahlah ya, kalau emang lo juga masih pakai gratisan ya, terima aja, rockstar, daripada bingung juga ya kan mau menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dari bos dan juga dari pasangan mungkin. And this is Gabby Jensen for The Rocky Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rocky Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Piring kurang, gelas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
3: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
2: Emang di sana lengkap?
3: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
2: Kalau perlu banyak buat restoran?
3: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
2: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
3: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
2: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
3: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
4: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
5: Udah pak, Suharga Garden bisa.
4: Terus yang gathering kantor?
5: Aman pak.
4: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
5: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
4: Suharga Garden lagi? Emang muat?
2: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi. Terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Eh, masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
6: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

FM. This is Rockin Life Bali, where everyone it's a rockstar. September ceria. Cerianya kemana? Ya pastinya dong ke tempat-tempat yang emang menghadirkan makanan-makanan enak. Udah gitu tempatnya juga bagus, keren ya kan, dan kita bisa beraktivitas banyak hal di sana. Dan yang pasti itu adalah Kuchina Branch dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort dong ya. Karena di sini lengkap banget rockstar. Setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore di Kuchina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, ini akan bisa menikmati banyak pilihan menu terbaik, mulai dari Italian, Spanish, French sampai ke Asian. Ditambah lagi ada fresh seafood termasuk fresh oyster dari Oysterman, cured meats, terus juga homemade pasta, cheese, dan juga berbagai dessert spesial. Karena dessertnya itu ada room tersendiri rockstar, sampai juga ada dessert ballerina lengkap. Setelah brunch, kita juga bisa menikmati seaside delight di Toya Beach Bar and Grill. Dan untuk menikmati minuman dan kanapis free flow, ditemani live DJ dari jam 3 sampai 5 sore. Dan semuanya itu bisa dinikmati dengan Rp888.000 plus-plus per orang, dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Udah termasuk akses ke pool dan juga seaside delight di Toya Beach Bar and Grill. Info lengkap reservasi sekarang, hubungi aja Sofitel Bali Nusa 2 Beach Resort. Nomornya ada di 0811-3830-5954. Sekali lagi di 0811-3830-5954. Terus follow deh sosial medianya at Sofitel Bali Nusa 2. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa 2. Wait till you're announced.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Oke Rockstar, kali ini Throwback kita akan membahas tentang lagu dari Westlife yang berjudul Full Again. Lagu ini tuh dirilis sudah 26 tahun yang lalu alias tahun 2000 dan menjadi salah satu dari 5 lagu pertama Westlife yang berhasil masuk ke chart dan jadi nomor 1 di banyak negara. Nah, keunikan pertamanya adalah lagu ini tuh gak pernah jadi nomor 1 di Irlandia, negara asal Westlife sendiri, tapi justru malah di negara lain tuh jadi nomor 1. Keunikan lainnya juga yang cukup bikin kaget adalah lagu ini beberapa kali pernah direkam musisi lain sampai akhirnya versi paling terkenalnya ya dinyanyikan oleh Westlife. So ya udah, langsung aja kita dengarkan Westlife, ini dia Full Again.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

0: this is Rock Your Life Bali, where everyone it's rockstar. Sebentar lagi kan kita memasuki bulan Oktober. Kalau untuk Indonesia sendiri ya, bulan Oktober itu identik sama bulan batik rockstar. That's why the Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, the Heritage Collection, ini mempersembahkan yang namanya Ragam Rasa. Kamis 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restaurant. Jadi Ragam Rasa itu adalah event for hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita dan juga nilai lokal, disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Ada banyak ya menu kolaborasi dari Chef Degan Septuaji, professional chef dan juga culinary consultant, dan juga Prima Udayana, executive sous chef dari sous chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Mulai dari scallop naniura, terus juga ada bebek mebase, salmon lode by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan juga bulung and pickle sorbet. Semuanya bisa dinikmati cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Ada juga diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Info lengkap dan reservasi hubungi 08 11 38 31 3077, atau paling gampang follow aja Instagram @themerusanur, sekali lagi @themerusanur, juga @balibeachsanur, sekali lagi @balibeachsanur.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Rockstar, pernah gak sih kita tuh ketemu sama orang atau temen yang bilang kalau perubahan pekerjaannya tuh buat dia jadi capek? Atau beberapa orang bilang kalau perkembangan dan juga perubahan tren dalam pekerjaan itu susah untuk dikejar? Beberapa orang tuh memilih untuk mau belajar, mau berkembang gitu kan ya, sama hal-hal baru, open lah gitu ya kan. Sedangkan sebagian lainnya bilang kalau berkembang itu bukanlah bagian dari apa yang mereka inginkan atau mereka targetkan gitu. Padahal sebenarnya di satu sisi ya, ada banyak pekerjaan yang mengharuskan kita tuh untuk mencoba, terus juga mempelajari hal baru. Tapi kenapa ya ada yang gak mau gitu? Nah, kita akan bahas sore hari ini Rockstar, dan kita mau ngelempar pertanyaan nih. Menurut kalian nih, benar gak sih pekerja muda sekarang malas atau gak mau berkembang? Buat pollingnya, alasannya apa? Ini boleh sharing ke kita sekaligus request lagu. Reply Twitter aja @trl_bali, WhatsApp boleh di 08 11 38 07 878, telepon di 7502 05, jawab question box Instagram @therockinlife.bali juga bisa.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
3: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way.
4: Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
3: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
5: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Live Bali where everyone it's a rockstar. Balik lagi nih rockstar sama Gaby Jensen dan kita masih ngobrol-ngobrol seputar yang katanya bilang bahwa pekerja muda tuh sekarang malas atau nggak mau berkembang rockstar. Sebenarnya ada beberapa alasan klise ya yang bikin Gen Z atau para pemuda-pemuda gitu ya dianggap nggak mau berkembang atau dianggap nggak berniat mengembangkan diri. Mulai dari pertama terjebak sama zona nyaman, terus juga takut terlihat gagal di depan orang lain, mau feedback tapi takut dengan feedbacknya atau nggak bisa menerima feedbacknya dengan baik rockstar, dan ekspektasi karir yang terlalu cepat ya, karena banyak orang yang mengira kalau peningkatan karirnya akan lebih cepat dibandingkan dengan harus memulai pekerjaannya dari bawah. Nah, menurut kalian gimana nih rockstar? Apa benar pekerja muda sekarang lebih malas atau nggak mau berkembang? Dan apa nih alasannya? Boleh sharing sekaligus request lagu, reply Twitter boleh di @crl_bali. Boleh juga WhatsApp di 0811 380 7878, telepon di 7502 05, dan jawab question box Instagram @therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Piring kurang, gelas kurang, flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
3: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
2: Emang sana lengkap?
3: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
2: Kalau perlu banyak buat restoran?
3: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
2: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
3: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
2: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
3: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
4: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
5: Udah pak, Suharga Garden bisa.
4: Terus yang gathering kantor?
5: Aman pak.
4: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
5: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
4: Suharga Garden lagi? Emang muat?
2: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo! Eh, masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
6: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

is Rockin' Life Bali where everyone is a rockstar. Kadang gregetan ya sebenarnya rockstar ngelihat kalau orang-orang muda zaman sekarang tuh terlalu perhitungan banget sama pekerjaan gitu ya. Ada hal-hal, ada yang malah ngerasa bahwa udahlah gak usah pinter-pinter banget, ntar kalau terlalu pinter di tempat kerja malahan dimanfaatin dan lain sebagainya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini yang akhirnya bikin orang tuh jadi malas untuk berkembang gitu ya. Tapi apa gak sayang dengan pekerjaan? Nah, ini beberapa alasan nih yang bikin Gen Z dan milenial bertahan walaupun gak pengen berkembang gitu. Yang pertama, belum menemukan pekerjaan yang aman lainnya. Terus juga takut sama pekerjaan.

0: bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Life Bali where everyone is a rockstar. Nah, kita ada di sesi terakhir nih, obrolan tentang berkembang di dunia kerja rockstar. Ada yang mungkin masih malas-malasan untuk ngerasa, ya udahlah gue masih gini-gini aja juga udah nyaman, yang penting gaji mah juga oke, ya kan, gak perlu lah gue pinter-pinter banget ya. Tapi sebenarnya balik lagi lo rockstar, bukan perkara gaji aman apa segala macem, tapi orang yang berkembang itu akan menjadi orang yang potensial lo untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi, ya kan. Dan ya gak ada salahnya kalau misalnya kita tuh berkembang, karena itu balik lagi buat diri kita sendiri ya rockstar. Entah mungkin belum diperlukan atau bermanfaat saat ini, tapi pastinya akan bermanfaat di masa mendatang gitu. Jadi intinya jangan takut untuk berkembang, karena nanti pasti bakalan kamu mendapetin hasilnya rockstar di kemudian hari. Dan yang pasti kalau misalnya kalian juga ngerasa, tapi gue takut overwhelm kalau gue terlalu berkembang, aduh tenang aja rockstar, itu sih sebenarnya pinter-pinter lo untuk membawa diri ya. Kalau emang ternyata ngerasa overwhelm, ya lo harus mulai cari tempat nih untuk bikin lo jadi lebih relax lagi rockstar. Mungkin kumpul bareng keluarga ke Bottomless Family Seaside Brunch gitu setiap hari Minggu, yang udah selalu disiapkan dari jam 11 siang sampai 3 sore di Rooster Fish Beach Club Pandawa Beach gitu kan ya. Karena di sini kita tuh bisa berweekendan seru ya, menikmati pemandangan Pantai Pandawa, udah gitu bisa langsung cobain banyak banget beragam pilihan menu brunchnya. Rooster Fish Beach Club dengan Bottomless Family Seaside Brunch setiap hari Minggu start dari jam 11 siang sampai 3 sore. Kita ditemenin live DJ dan saksofonis, terus juga kalau yang bawa anak-anak bisa ikutan Kids Corner, bergabung dalam Family Foam Party juga seru banget nih yang ditunggu-tunggu rockstar, start dari jam 4 sore. Nah, brunchnya bisa dinikmati dengan Rp5.000 plus-plus per orang, cukup nambah Rp100.000 plus-plus lagi untuk ngedapetin free flow minuman dan minuman non-alkohol. Atau upgrade jadi Rp99.000 plus-plus untuk brunch dan paket minuman spesial. Udah gitu, tiap hari kita tuh juga bisa menikmati happy hour terlama dari jam 12 siang sampai 7 malam dengan buy 2 get 1 cocktails start dari Rp299.000 plus-plus. Cek aja lah info lengkapnya biar gampang ya rockstar di roosterfishbeachclub.com. Terus sosial medianya jangan lupa di follow @roosterfishbeachclub, sekali lagi @roosterfishbeachclub.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

7.9 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Sekarang ini karena banyak influencer juga food blogger makanan yang suka makan scallop gitu ya. Itu kita-kita orang Indonesia yang mungkin dulunya agak-agak gak terlalu familiar sama scallop, jadi ikut-ikutan sekarang ya. Tapi memang yang namanya scallop tuh harus pinter-pinter milih ya. Bener-bener yang harus yang harus fresh, terus yang harus sesuai banget lah gitu sama lidah kita rockstar. Nah, kalau mau cobain scallop, ini boleh nih, cobain aja ke Ragam Rasa di The Meru Sanur and Bali Beach Hotel The Heritage Collection. Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, start dari jam 6 sore di Rosso Restoran. Karena Ragam Rasa ini adalah event four hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan juga nilai lokal, disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Jadi keren banget rockstar. Dan menunya ini kolaborasi dari Chef Degan Septuaji, professional chef and culinary consultant, dan juga ada Prima Udayana, yaitu eksekutif sous chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Jadi ada scallop naniura, terus juga nanti ada bebek mebase, salmon lode by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan juga bulung and pakel sorbet. Semuanya ini bisa dinikmati cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang, dan ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Info lengkap reservasi hubungi aja 0811-3831-3077. Boleh juga follow Instagram @themerusanur juga @balibeachsanur. Sekali lagi @themerusanur juga @balibeachsanur.

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
4: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
3: Emang di sana lengkap?
4: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
3: Kalau perlu banyak buat restoran?
4: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
3: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
4: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
3: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
4: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
5: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
4: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mic semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
5: Wah, udah parah sih ini.
6: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
5: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
6: Lah, abang bukan ahlinya.
5: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
7: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
8: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Welcome to Komat 8 FM. This is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Kuliner itu ya emang benar-benar bisa sangat bermakna kalau dikerjakan atau disidangkan dengan suasana yang berbeda, terus juga dengan cerita yang berbeda gitu ya, akan jadi sangat apa ya, sangat emosional. Atau mungkin jadi sangat membuat kita terkesan gitu ya. Apalagi kalau inspirasinya tuh dari tradisi, craftsmanship, cerita, terus nilai lokal, disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Tuh kebayang gak rockstar? Makanya jangan dibayangin aja, langsung aja ke The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection yang mempersembahkan ragam rasa. Hari Kamis 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restoran. Banyak banget ya menunya karena ini kolaborasi dari Chef Degan Septo Aji, yaitu professional chef dan culinary consultant, dengan Prima Udayana, yaitu executive sous chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Mulai dari scallop naniura, bebek mebase, salmon lode by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan juga bulung and pickle sorbet. Semuanya bisa dinikmati nih cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Udah gitu ada diskon 20% buat memegang kartu Mastercard. Jadi kalau misalnya rockstar pengen info lengkap dan reservasi, langsung aja hubungi 0811 3831 3077. Sekali lagi di 0811 3831 3077. Follow aja IG-nya juga di @themerusanur dan @balibeachsanur. Sekali lagi @themerusanur dan @balibeachsanur.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play,
3: you need to be nervous.
4: Recommended movie.
0: Star, kalau ntar malam bingung mau nonton apa, nih kita kasih rekomendasinya ya. Rekomendasi film kali ini adalah serial berjudul Ride or Die. Ceritanya tentang dua perempuan ya, namanya adalah Debbie dan juga Judith, yang sudah berteman lama gitu. Nah awalnya si Debbie tuh

0: 87.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Gila, panas banget ya Bali, walaupun udah jam-jam segini nih, tapi kayak masih ngerasa sumuk gitu ya rockstar. Ayo dong, hujan, udah September gak hujan-hujan rockstar. Tapi yang jelas, kita harus hemat air ya, karena BMKG juga udah ngasih tahu bahwa status Bali ini udah status awas. Jadi, jangan buang-buang air, maksudnya buang... Maksudnya jangan waste water gitu ya. Jangan kalau hemat-hemat air, gak boleh boros air gitu maksudnya. Kok buang air sih? Yaudah-udah rockstar udah makin ngaco nih. Yaudah Gaby Johnson pamit dulu. Terima kasih untuk yang tadi sudah ikutan request, ikutan topik. Terima kasih juga untuk Dana Suwardana as a producer dan juga operator yang bertugas. Kalau gitu Gaby Johnson pamit. Jangan lupa nanti ada paranoia, so stay tune terus rockstar. Alright, and have a rocking weekend. Bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of

Open FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kehidupan kita tuh dipenuhin sama deadline rockstar, jangan sampai kita jadi flatline ya. Jangan dong, udah paling bener jawabannya adalah lo pengen healing di weekend atau waktu liburan kamu tuh kayak pendek banget. Ini adalah jawaban yang paling tepat, dimana Teruntum Kuta tuh punya lunch pool package, dimana kamu bisa santai di pool terbaik di Kuta, ngadap langsung ke pantai Kuta sambil nikmatin banyak banget hidangan yang tersedia di paketnya. Ada fried rice with chicken, kemudian ada fried noodle with chicken, ada triple deck sandwich atau sliced fruit. Semuanya bisa kamu dapetin cukup dengan Rp150.000 net per pax. Sudah termasuk berenang, free iced tea dan juga pemakaian towel. Jadi reservasi sekarang, hubungin Teruntum Kuta 0819-5396-8213. Sekali lagi Teruntum Kuta di 0819-5396-8213. Dan follow sosial medianya @teruntumkutabali. Sekali lagi @teruntumkutabali.

Life Bali. Udah kehidupan kita tuh dipenuhin sama deadline, rockstar. Jangan sampai kita jadi flatline ya. Jangan dong. Udah paling benar jawabannya adalah lo pengen healing di weekend atau waktu liburan kamu tuh kayak pendek banget. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Di mana Teruntum Kuta itu punya lunch pool package, di mana kamu bisa santai di pool terbaik di Kuta, ngadap langsung ke pantai Kuta sambil nikmatin banyak banget hidangan yang tersedia di paketnya. Ada fried rice with chicken, kemudian ada fried noodle with chicken, ada triple deck sandwich atau sliced fruit. Semuanya bisa kamu dapetin cukup dengan Rp150.000 net per pax. Sudah termasuk berenang, free iced tea dan juga pemakaian towel. Jadi reservasi sekarang, hubungin Teruntum Kuta 0819-5396-8213. Sekali lagi Teruntum Kuta di 0819-5396-8213. Dan follow sosial medianya @teruntumkutabali. Sekali lagi @teruntumkutabali.

0: fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way.
1: Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
0: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: anak bos.
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi. Terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therocketlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: single, mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: sekilas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Yaudah, udah berduaan.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini berduaan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
3: Paranoia, Party at No Limitation, on the Rockin' Life Bali, Jakarta, and Bandung, starting now.
4: Welcome to Paranoia Party and No Limitation at All, live on the Rockin' Life Jakarta and Bali. With me, One MC and DJ Dimas Akira. Dan di sini rockstar seperti biasa, gue bakal nemenin malam Jumat lu yang lagi pengen ini aja, asik-asikan aja gitu. Dan mohon maaf nih, sorry ya rockstar ya, nih suara-suara gue tuh agak mumbling soalnya gue abis cabut gigi. Tapi nggak apa-apa, kita bakal masih asik-asikan bareng, masih party-party bareng. Dan di sini bakal gue bahas party paling panas, musik update dari dancing sampai nightlife culture yang lagi ramai dibicarain. Dan kalau misalnya lagi di jalan, lagi di kamar, atau baru mau OTW party, atau lagi sakit gigi juga kayak gue, gak apa-apa. Stay right here, turn up the volume, and let the beat do the talking, 'cause paranoia is starting.

This is Paranoia, Party and No Limitation at All, live on the Recognize Jakarta and Bali with me, 1MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the first dance scene update. Nah, gue baru sadar misalnya, salah satu cara paling gampang bikin orang langsung heboh itu ternyata bukan ngumumin album baru. Cukup dikasih kode GTA aja itu udah cukup, Rockstar ya. Dikasih cheat kode GTA itu udah cukup. Nah, kemarin beberapa artis besar tiba-tiba upload foto dengan style khas GTA secara hampir bersamaan nih. Kayak upload bareng-bareng. Ada Fred Again, ada Pink Pantress, Travis Scott, Young Lin, sampai Cartel dan Paco Amoroso itu juga ada. Dan sekarang mulai muncul nih spekulasi kalau nanti mereka tuh bakal masuk soundtrack GTA 6 yang baru bakal keluar tahun ini. Belum ada konfirmasi resmi sebenarnya ya, tapi internet tuh udah mulai bongkar-bongkar petunjuknya. Apalagi Fred Again sampai repost salah satu postingan tersebut. Sementara tim Pink Panthers juga ikut upload foto misterius dengan emoji pohon kelapa. Nah, yang bikin masuk akal lagi, GTA ini memang dari dulu terkenal banget sama soundtrack-soundtracknya, yang banyak orang tuh bahkan nemu lagu baru justru gara-gara dengerin radio di dalam game GTA ini, Rockstar. Jujur gue juga pernah sempat denger lagu bagus di radio GTA 6 ini. Dan GTA 6 ini sendiri bakal balik ke Vice City, setting yang terinspirasi di Miami. Jadi kebayangkan kalau lagi nyetir keliling kota, matahari terik, mobil convertible, terus tiba-tiba lagu Fred Again gitu, lagu Travis Scott, lagu yang artis yang lain gede-gede masuk gitu. Tapi gue rasa yang paling menarik adalah gimana Rockstarnya tuh bukan lu ya, maksudnya Rockstarnya tuh developer game GTA 6 ini, bisa bikin musik jadi bagian dari pengalaman main game mereka. Karena kadang kita tuh gak cuma inget GTA dari misinya, tapi kita tuh bisa inget lagu yang nemenin kita nyolong mobil, kabur dari polisi, terus muter-muter kota padahal misinya tuh belum dikerjain gitu. Dan kalau rumor soundtrack ini benar, kayaknya GTA tuh bukan cuma bakal jadi game yang kita tunggu-tunggu bertahun-tahun, tapi ini bakal jadi alasan kenapa banyak DJ tiba-tiba punya service baru.

0: Si te quieres divertir.
1: This is Paranoia, party at non-limitation at all, live and organized Jakarta and Bali. With me, what MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the second dance scene update. Biasa dong, saya AI lagi, tapi gak apa-apa. Kali ini ceritanya agak beda nih. Karena yang masuk ke dunia AI bukan cuma startup kecil atau perusahaan teknologi. Nah, Universal Music Group juga mau bikin platform AI musik mereka sendiri loh, BTW ya, gak cuma Suno doang. Nah, UMG baru aja ngumumin kerjasama dengan Eleven Labs, perusahaan yang terkenal dengan teknologi AI voice dan voice cloning. Mereka ini lagi mengembangkan platform yang nantinya itu memungkinkan fans buat co-create music, remix, dan karya baru menggunakan katalog musik UMG yang udah dilisensikan gitu. Jadi gak ilegal. Jadi bayangin aja lo suka banget nih sama seorang artis dari UMG, terus nanti lo bisa ikut bikin versi baru dari musik mereka menggunakan AI gitu. Dan UMG ini bilang platform ini bakal dibangun dengan partisipasi artis, supaya artis dan songwriter juga ikut menikmati value yang dihasilkan. Nah, menariknya UMG sendiri selama ini juga terlibat dalam berbagai persoalan hukum soal AI. Mereka tuh pernah menggugat perusahaan AI karena menggunakan katalog musik tanpa izin mereka. Sementara sekarang mereka justru bikin layanan AI sendiri dengan musik yang sudah dilisensikan.

Me, One MC, and DJ Dimas Akira. Tadi gue udah bahas party di hari Sabtu dan Minggu. Sekarang bakal gue bahas di hari Minggu kedepannya, di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Di Senin, tanggal 28 September, ada di Mesa Weekly Event Concordico with DJ Anjas, Arwin, Dayome, Swan, Pablo, and MC Bajo, and also MC Mix.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
0: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
0: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
0: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
0: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
0: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.